Dank mae yw'r cu mo. Thank you so much, MD. La sam y cu si sian, la long cymbo ong i wei polo dyngu mynd i'r lecsi. Wan tu stang ucha jau la dep tu i gi ffwn, don bo ong bo la dep tu. Teng si pao tuli gi ffwn, wan tu biang sa si pao tuli gi chaja. Kumbang la dep ong mynd i'r bagi chaja mentahap tit la kacok mom yu alang syu. Dek blai si bu ni MD, ni ke jubap ke jong pi, de pi ang la bani persiang biang mo dia. Ngala benong ba le se ke jubap jong pi kampat yo shis pa mak mo de kat mangidang abi ke pak ke palok ke benang ye shimentang an shupen ken ma biang sa ko we pat ke jingkli ke baar ke ni ke sngi kloy kloy ini ya you don't we unong tu u baju belin mentu masih tu tu belang pi kata shnong ulai benrung tu ha ke we kelingka kata ke we kelingka baju don ru kisam masih semblang te ulai yo i ke we ke masih keba isngat keba iplung keba dia kamasi aidot bet balada di kata kamasi ruk keba ilak dor pa ulah yo mentu ya ka bet ulah yo rai kas kuai ber kasnang ben lek dia onda ulah dek ben pej benya amhai kata kamasi ustang saban kre kayam hiang ta ulah do buj do bon bet ulah tap selang hiang ta te pilap je tu yang abelai haba kata kamasi ke dia kamasi keba sat keba khalan ke dia kamasi keba ai ruk idut ke kadut keba piang te belai pat bau sungsi pai je bau sekendai za prasa ni we not alai i we Iway ini sengap cai yang ni way pat kajing rai kebudayaan nak film race nganong kajing rai race race ki Sasuke race Sasuke beleng ai kajing rai race tamar kapan katuk film race ru kere shapang kini kinong tu ma u ki belaya plan and plot ki belaya plan ki belaya so buit tepi ban ya tu ma dia kapas ngotan sya ke film ke bitra ngin sap ngin jinwai race Sasuke na ke film race kene diga kan jwani fm jong pishi spotlight point real megahertz

Hong Kong. Sa kuwi ka masi sa sisin mo kidi yot bray ba kata ka masi ba ka masi kitra jong ka kila pendat do microchip ken shibun nga day ikong emsiliang ani emsiliang jongi ibala ting hai ba mo iba start per kat si shai emsiliang anda pej benia ka masi la pendat microchip kemun un sa syakem no hima di tola kam yo ban penting ya ki bajumlin ban ya ki batan jemput bantu dia ke bantu kalong syak ke ke pesnya mo. Thank you MC Liang. Sa kwe ke message yang oh kadi ke juk hijong ikong MC Liang na tas kwe pita ke message yang jong ka kajeng kli ke berikong halo jong tau charger ka ong kume sa sisin mo kiri kita ki charger te kila bendei ki balong ki bangim juk ham yo shu akini ki por menta ki beri ki rare collection mat kini ki long ki bakam ram door ken bani ki tiar ram door ki badon hang ta hadukan from MD. Okay, shit done mo. Kiba ni shit ong baki long kiba ram door ru kata kata mo. Dia kamut long vintage ni. Dia tuang an shit ong ba ka jubab kan pat day mo. Ba ru hi pat doni we do na pi. Ba yo ya ka jubab ka day hendre. Aba pi per shang ni. Ring teng ka pen per kat yang ayo le si ka ni ru ka de ka possible answers. Ka ni ru ka de ka possible answers. Ka ni ru ka jubab ka lawan long te. Kam tanga jupen barobor hi ngajupen ngaju I mean see me ba pinai ya shimen ta ba namar bangam nom kan ta ki jubab jong pi tang pak ki don hi ki jubab na kaliang ngajong a tam wala ka taru ka blai shi boni ki bala pa ki jubab hello jong ka ki tu ki jingli sa ka message dia RJ ka bening kong ngan ong thrai tau nong tu utu tang ki chaja namar udon ha yeng ki phon bala snail suda ma arpan uta unong tu uyam namar kata ka masi ka dei ka bam matlab pi from kong pi mar banyak kau masih kebat matelop dan matelop menyele ayu kan kau masih ke di kamerat ke keren brius ya. Thank you so much kong pi mar banyak alis kini kau coba cupi kalau pen summer key yang itu yang ngatrai kalau pendap ya kau vape si bro kau way dah kading summer key mah kau boleh cibun parlok filang ya sah si spotlight point real megahertz kau akash vani FM jong pi but ya RJ kiri jong pi ke program fun unlimited yang lanang ya ya lanang ya ya yang ngipilai ya sekau gitu gitu artli kijing kelingan om yang sashi sin ba ka jingkli ka bading kong ka dish phang wei nong tu blorung ha ka wei ka dukan badi kini kitiar ki barem door kum ka phone smartphone ka barem door ki tv ka barem door ki laptop ka barem door and rek ka bom ni nong tu tu tu tang si potli kita ki charger ki batat door bale ulie kum ta bat la ba utur em uda pu samr ki uda commander ki ken ma uda mi arta no shabat de pai ki jubab ka bar pa de ka dish pai shpang wei nong tu ubla ibang ulah tu ikui ke masih ke belas sengat ulah pensan sengat ha kami pakapun min miet kum tu ulah lik benrung kami ke jaka ulah tu ikan ke masih ke beri ke masih kem dut ke masih ay dut nang ta ke masih ke pak iram dor hi benda diru bau da ulah poi ha kata kami ke yau ban lik dia ya ka unda upek ba hang ta ulah syayong ngany ulah tap ke selang ban aku cakap pun komen usung si ban-ban pak kita lagi cuba pesan ukan dai sao prasani way non alai iway iway ini sangat ya kini kajing rai kepada nak film Don Tu kajing rai mucho pejan lo mehudon.

Sweet, such a sweet answer. So, kau boleh message. Cuba yang nak beningkong mau RJ try usim tang ya kijang ucaja. Uklem sih mikit ya, bom deh la jong te. Bom deh tengan ab nak napi. Oh, usim caja, boleh caja di jong. Oh, sedo. Okay, so kau boleh message ni. Ibashi kong kong kidi dengan ong ya kepang bar. Kita kemasi kedai baka anna pi mon nama. Tarai ulak dor su bandinga ibashida pumpkin yang thank you bashida patel so sweet so kawai dik message gwani palo jingi kong juba ba amo dia nga tarai tau dong tu utu ru da ka masai ba mala tarai manga kong na jarai oh tu masai mala te sle yu ga jing mala jong ka mom dei ta ka masi ka ban patrai haling khan rai ka dei ka masi ba ai dut te la yo nong he mo tang ba ko le shibun e kong na jarai ko le shibun at least pila tarai mo da kom ni ba kom tai so ko dei ka message nei ba deng yong u kri namar ba om don ba yo i ba tipi u mun ong kom no ba deng am shy pha ka message jong phi so we can message hello kitty uso si namar ba kata ka masi ka la temen ngai kong thai na temen thai am la de shu mo masi ai dot de ngam tip ya mandi do ar yom bang shu ni tip kum no ngar am ju kham tip ba ka masi ba la temen ni ke siar ba kham temen ngai shit bana yom ma bang do ka masi empat ju da kham bana thank you so much eh kong thai nang ta segway dega message ni kong mem yong sashi sin mo aj try kata ka masi am umut le de ulong kum ubriu uli tang baki bat no kim le de shu re namar ulong kum ubriu ulong kum ushi bai batur thma pimot ong kum no kong mem ngam shai ba ka message jong pi pa da ka we si mo segway ka message ngon ong bai wut wut mo ki di uta unong to masi urang mut bade ka masi ba sao hundred day pen banda ka masi ka ba pertho namar ba khlem ra dor ba bom la dor ba day ba day bat kum ta ula babe manga ikostran oh pimot ba ong ba kam de ka tu ka masau bu thu ma yo pen banda ka masi ka ba sao hundred umut ban dia dah kata ke ba tok yong tok li pi buat benang masih dot dai sekali ke masih hello RJ tau nong tu susi dai nama ba om don batit ba kamai ba kamasi usutu nga ilo dak studying do mano bantip ke masih ke batu ne ke badan ba ai ai ne ke bala ri sitom ro om don batip em okey kalau si bon dak studying do. Okay, saya kembali ke message ni. Lesi, Lesi Yong. Hello, RJ Kiri. Usungusi, bangat penmanda. Ka, bangat penmanda. Ka, masih lah jong hi. Lesi Renja. Ramadan reting. Okay, thank you so much, Lesi Renja. Very close to the answer. Ngan hap hiban reveal lah. Jangan kut ke pon. Dek, tu aku bening kong rupat ya. Yuk jubab. Dek, si ayu tau beri upet. Ma, beli urki. Kamta, yuk tu. Sepang tuli ke saja. Kloy, kloy, kloy persyang. Ya, sepang ke masih lah. Jangan lah, jangan tau. Saka bagi masih cilu. Okay, di ke jubab. Namar buk benut. Pem, yuk dut syuk. Kong kemen. Okay, lak dek ban sangit. Syuk arak syuk sayang ma. Nak dek ban penon kam syuk kedut ke ma. Kenang buk nyo ban pen kamai dah tak masih do lah best em mereka jin kerki le di tepi ta thank you so much kong kemen asak bagi message kam don network shu prj kiri ngala le sha om kong mem ngatip pam tepi la yos ngone em kong mem ngala puli ku blei mong kong mem ya ke ju pam ke jong pi sak wei de message ni palo jung yi KD, last try for the first question. Nga try. Yo ke dan ke secret information mo. Kebedon ha kita ke charge. Wat lagi day tang ke batat door. Ru. Henry ke information. Kebedon ha kita apat ke syong door. Berem door. Bah from MDMD. Piru lah start talan. Kebelai si bun dia. Tang ba. Very simple answer mo. Nga saya tu. Sakam si pang ar pang. Kepat deh ke jubab. Jom pi. Keba ar. MD lah yo ke jubab. Keba ar. Thank you so much my dear MD. Nga saya boleh si bet. Ya kan ke jubab. Jom pi mo dia. Kebelai si bon ye jing shim ta ge jong pingi sa sang ko ma san ru minit te ban meteng ha ka program fun unlimited kat bang dang api ki message ki palak ki jong ing nang yai am hi te ngen ya sngap artat ya ini jing lai crazy ki are na ka film tu tu gne de ga ka jvani fm jong pi chi spa live point real megahertz.

0: Okay, gato gade and the Sandman Junkie Metallica ng pagkamal pirang don haga program FM request on she spotlight by Andrew Megahertz body RJKD. Okay, la don iway palong iba don haga line ng chupan kamal number they are kanda iway nyo not ar. Hello.
1: Oi, hello.
0: Hi, good afternoon.
1: Good afternoon, Piro Gumjo.
0: Okay, I balung nita.
1: Hi, balung ng tiyang.
0: Oh yes, balung pijashe.
1: Ba menta gipor ngam trei se jeka bom to network bi ta kana
0: oke tam le ma ti mun ka
1: menta ban kap ke ko bi ban ka ni tang ba ban call ban sa mi fetch ba dum do network le ma shu ta mu
0: ka dei ka dei oke te ni tem na jun rai uip im da si ba long
1: ta si im tem na tu ke jin rai jap ko i bat bi kar da ya
0: na ta ya no bi kwa ban ban sap sap ha
1: te kan jan ning kong ping toi
0: Boleh, entah.
1: Kemudian kita perlu pakai baju ya dari kipping roy yang ada di
0: sini.
1: Kemudian kita perlu yang bayar dia, yang kecil, yang barit. Tanggup tay, cerai bat dia berapa kau ini
0: Oh, okay, dah. Kebalik sih buat apa long mang, ngaji ba. Filadon sih jaga pelajut nak buang mentang yang yok, benda sih mentang, wake up, wake up.

Yeah. Okay. Nu fika bắt sắp xong hả? Cúp lấy. Nào ta. Okay. Ta. Cúp lấy chi bún con con. Ta. Bye. Okay. Pa lọc kapo ar kla ya la la la la. Shpa minit iran stang kumba ar pa minit iye gini program. Ngan puli ya shani kawai ka message kaba on. Good afternoon all JKD. Sekom pa sepan tem no yang ar kajirwai. Hateng hateng. Kwa mpun sengap sengap bahaya pi. Hang tu bat ki pa lọc. Nong sangat berok kebeli shibun from Kong Tei kebeli shibun eh Kong Tei ya piru dan sekawai ke message kebong no pai sengi berkemen ya pi RJ kiri dengan syupa di message bentar sengi mua sembah pentam no yang ada jin wai 2002 pas ngap ya pi di kong mukim ilista ini tan kong disu sengi kong gelutul da ba hekur kalang ba wel bari berok ke pas ngap kebeli shibun eh RJ kiri mengak iban rihun mar penyang oh yes I miss jongi lah don portek sementar kebeli shibun ngelak pen buat jin wai 2002 jongka and Mary nak kebeta jong pi mai ban di kini gila telik jin wai kini wan kewai din kewai nai sabat ngi kini di kaka jwani FM jong pi shis palai point rio megahertz asyua kata dan syua kini ki jipa belakang liat.

janmit ke besok ke bekemen pi ki parlok badangnya sengap ingi ha kene for barok hot hoi parlok pi dan kat bat ushis pa lai po hinri akash vani fm jong pi bat ha kene ke sengi to adi yang fidon dan kat bat nga ini ni ha kene ke program kerpang na ka bentah ki kentai di kapur kelak adab saw lak lak kat wei tingin ya sedang no ya kene ka show ke jongi kumpangin juliet hi ngiju pentam syapi ya ki jing ruai ki bas ngut tenat ki babang bat yang belar ruai da ki kaitor bat tepet ki kaitor kentai mo jong kari kasi jantia ka jongi di ngini sedang ha kene ka jan miet da ini i jing ruai jong i hei bor mi dahar i bekerteng ying trap i mei di hadian kata ngi don de sa i wei de i jing ruai i bekerteng rempei ba i i mei bat ini i dei jong i kong lum ti mai si im liet de nam ta mo na bedeng jingi dan ki balaya mat kata ka jing hap lit sa sa jingai la ka dan ba ngi hab ya mi na yang ha ka ban ngin lech ban ya be ya ki jing puli ki jing mo ban puli ha ki kardan ki ba per kam tam la dab ka stan mo bon ngi hab ya dan padang jingi ki ya mi shabar ti dan padang jingi ki ba hab mi namar ba ha ka lech be ka kam mo yo kam shabar ngi hab ya tri kum ta ter ter ti nga nga kan mau ya ladir usi belau bahai dan ni jing belau mo jing kan mau yang yang lajang yang imai mo ti kini ki jing ruai ki long sisha dengi asngap kini ki jing ruai ka long sisha ke ba pen melong bat ka ru ba ko be ka liang ru ka ai men siam ka pentengen ru yang ngima da nya asngap ye kum kini ki jing ruai te to for log ni asngap ye kini art li ki jing ruai ba kran je pang ka yang ka bas art ka rempai ka bas art ha ba ni dan ki kem ye te ying trap i mai jong i hebor mi dhar bat rempai ba i i mai pi don kat ba ni ha ka program ka pang na ka bentaki ki kentai ka wan chpino shi spa lai po ndre akashwani fm jong pi

Teporlok hadian ini ijing wa jong I kongkir litrap majau I berkertang jing I balakirku ngin yuk ban yesok bat ka station ka jong I na Delhi na kebenta ki kubor haka ketian hindi kata haka por san baje bat bat penbut bat da ki kubor haka ketian pareng kata haka por san lalasan di haka por san si pobat ngin son pai biang na kebenta ka filmi SMS ka program ka bapi pilak ban request ya inu inuru ijing wa hindi I bapi pikwa ban sengap tang hoshi spotlight point rio akashwani FM Jongpi tetap duduk mengenai kenduk pat hak keporsan sipo tinginya sengap penkut ini ijing wai bat ngingin ya sengap ruyaki kubur.